0: dengan teman-teman kawan-kawan unsur pimpinan di DPRD Kabupaten Cilacap. Karena yang sudah baik tentunya ditingkatkan. Dan kemudian yang perlu, yang belum baik misalkan nanti dibayarkan untuk menjadi lebih baik.
1: Himbauan terhadap masyarakat?
0: Himbauan terhadap masyarakat ya, dengan pelantikan ini tentunya bareng-bareng bersama
2: DPR, kita bilang.

Saifullah Akhtar ditahan di Uni Emirat Arab dan ia diduga memimpin sebuah kamp pelatihan di Afghanistan untuk memasok para pejuang Al-Qaeda. Salah satu keahlian yang ia ajarkan adalah teknik penculikan. Saudara, kamp tersebut kini telah hancur pasca serangan Amerika Serikat ke Afghanistan untuk meruntuhkan rezim Taliban Oktober 2001. Situs BBC menulis, Menteri Informasi Pakistan Sheikh Rashid Ahmed mengatakan penahanan dan pengiriman Khari itu tidak terkait dengan penangkapan tersangka lainnya, Ahmed Khalfan Gailani. Rashid mengatakan, Akhtar terkenal sebagai pemimpin kelompok radikal Islam Harkat-ul-Jihad Islami di Pakistan.

Aku benar-benar belum mampu melupakan dia. Aku masih ingin dia ada di sini, Di.

Kita doain aja ya. Ferry tenang di sana dan tidak lagi merasa tersakiti oleh sakitnya selama ini. Iya kan, Di?

0: Garang-garang kedamai,
1: nyampe
0: menjoto jauh jauh
1: wanye
0: dapung
1: gacem bace,
0: tanda pesut tak ketu yo
1: wanye
0: dapung
1: gacem bace,
0: iko nak sejadi ngamai
1: nyampe
0: ini apa god dulu
1: ke,
0: oben god lemenjun menak
1: take
0: dapung
1: gacem bace,
0: nak tahu iko mau yo
1: wanye,
0: ino leko kena naok togo
1: take
0: dapung
1: gacem bace.
0: Tento barang sedi amai
1: nambe
0: jam kumpin petega
1: hake
0: dapung
1: gajam bace
0: ente nente damai
1: nambe
0: kini di dua oyo
1: hanye
0: oh nasu bilang
1: pote
0: dapung
1: gajam bace
0: oya mai angko lingo hake nambe ente ala ong ya ding silang
1: pote
0: dapung
1: gajam bace
0: angko ditingkin asu.

0: Jangan lebih kasih, kenanya hanya anak-anak kasih ursila
1: kumpote
0: dapung
1: kacem bace.
0: Jangan ketuk toyo hanya bayak ketai amai
1: sampai
0: dapung
1: kacem bace
0: dapung
1: kacem bace.
0: Inu tapa kok neng ake muat lulu anak
1: ake
0: dapung
1: kacem bace.
0: Napa doyo amai.